Adri masih nemenin wargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang CKC. WhatsApp-nya terima kasih wargi Dahlia yang sudah masuk ya di 0811-222-1015 yang nemenin Adri juga lewat TikTok kita @1015dahliafm @adridahlia juga. Terima kasih wargi Dahlia, ini lagi pada libur ya wargi-wargi ya. Ini pasti sambil rebahan semua ini yang TikTokan ya. Rini pagi Rini, si hidung minimalis kita, aduh nyawer langsung ya, masuk-masuk langsung nge-gift wargi Dahlia, suka deh. Ada Aris, Aris Martabak Ovo, selamat pagi Aris. Ada None juga di sana, salam juga buat Jackie, Tenilam, pagi Tenilam, Astriani juga ya, Teisar. Ada Yandi Goyobot juga sudah nongol di sini Yandi, makasih Yandi. Aduh Rini stop Rini, banyak banget nyawernya. Anggrek, apa kabar Anggrek? Anggrek yang ada di mana tadi Anggrek ya? Lupa lagi Adri. Pokoknya di sana ada Anggrek, di sini ada Dahlia. Hercon Adri Saba juga yang sudah kirim WhatsApp. Hercon Forza yang ada di Ciberem 21 ya. Selamat pagi Hercon. Ada Teh Yuli dari Soreang, pagi ini lagi panteng juga ke Adri. Nyapa Teh Siva, Cica dan semua wargi yang lagi pantengin aja. Gocin buat ke Adri yang lagi siaran. Pagi buat Teh Sri Anggreani. Ada Teh Cendani dari Cimahi juga ya, makasih banyak. Jendri Aldila dari Cibiru. Ibu Nani dari Soreang juga selamat pagi. Ada Teh Dewi lagi beres-beres sambil dengerin ke Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Masih pusing bau bawa daging kurban katanya. Harus bagi-bagi itu artinya ya. Teh Dewi ya, jangan dimakan sendiri nanti pusing, kolesterol naik ya. Teh Ayu dari Dengki, selamat pagi. Goyangnya buat my little family, sehat-sehat semua. Buat mamaku juga sehat selalu. Gocinya buat Kak Adri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Mamah Ami dari Ciberem, selamat pagi. Terima kasih banyak. Neng Aryani juga dari Kebon Kawung. Bunda Lisna Ratu Onde juga ya. Tadi ada Mama Fiska juga menyapa Adri lewat TikTok ya. Selamat pagi Mama Fiska, masih ada gak di situ dia? Santi dari Kopo. Kicau mania. Sudah tadi Pak Samsu, udah digoyangin tadi ya. Adri Sapa buat Elah dari Gerlong. Ada Bu Teti dari Munjul juga goyang buat Nia Banjaran, Danu, Listi Ziran. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran. Dan TikTok ya dari Nirawan. Kang Hendi dari Cigondewa, Gudang KS hadir Kak Adri, siap. Ada Kang Suherman, Edet Suherman dari Lagadar juga lagi pantengin. Terima kasih WhatsApp-nya ya. Buat Ardian di Pasir Kemir, sekalian disapa juga buat Mamah.

buat Mbak Is. Mbak Is yang ada di Cibaduyut, selamat pagi. Semangat beraktivitas, ditemenin sama Adri sampai nanti jam 8 wargi Dahlia ya. Brung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream.
1: Dan so pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Udah siap belum Wargi Dahlia? Mendukung atlet badminton Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Ini yang seru di awal Juni nih Wargi Dahlia ya. Kita bisa merasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia. Ini kalau misalnya pengen langsung datang ke Istora Senayan GBK nih lebih seru kayaknya Wargi ya. Atmosfernya pasti lebih luar biasa ya. Dari mulai tanggal 2 Juni sampai 7 Juni 2026 bakalan digelar di Istora Senayan GBK ya. Keseruannya pasti banyak sekali Wargi Dahlia di event Polytron Indonesia Open 2026 kali ini ya. Di antaranya bakalan ada booth Polytron dan juga brand sponsor lainnya tentu, di mana Wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive serta test ride mobil listrik Polytron. Selain itu Wargi juga bisa ikutan bermain di games area, menemani anak mampir ke Kid Zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan food court-nya buat recharge.

kriminal selalu hadir dengan kasus kriminal yang disorot tajam wargi Dahlia ya. Disorot tajam khususnya sama netizen-netizen wargi Dahlia. Dan kali ini yang lagi disorot tajam sama publik ini adalah anak bupati yang ada di Riau berinisial AF. Masih remaja wargi Dahlia ya, usianya baru 21 tahun. Kemarin-kemarin dia terjaring razia tempat hiburan malam di Pekanbaru. Terus pas ada razia narkoboy wargi Dahlia, dia salah satu yang harus tes urin dan hasilnya itu adalah positif ya, mengandung ganja dan juga etomidate. Tapi yang bikin heboh, BNN Kota Pekanbaru ini wargi Dahlia ya, mereka memberikan penjelasan.

0: bahwa AF ini katanya bukan pengguna aktif, melainkan dinyatakan positif menggunakan narkoboy akibat terpapar asap secara pasif di dalam toilet katanya. Terus secara medis dibenarkan bahwa seseorang itu katanya bisa mendapatkan hasil tes urin positif narkoba jika menghirup asap ganja di ruangan dengan sirkulasi udara atau ventilasi yang sangat buruk. Seperti itu. Penjelasan BNN ini menyatakan bahwa AE positif hanya karena terkena asap di toilet ini, ya Wargi Dahlia. Inilah yang sedang memicu perdebatan dan viral di media sosial. Gitu, banyak yang nggak percaya Wargi Dahlia, ya. Banyak warganet yang meragukan alibi tersebut dan mengkritik bahwa ada kemungkinan perlakuan khusus katanya yang diberikan karena statusnya sebagai anak pejabat daerah gitu. Inilah yang bikin, kalau menurut ya, kalau menurut Wargi gimana? Publik terus berdebat ya, mempertanyakan tentang klarifikasi BNN Kota Pekanbaru tersebut ya Wargi Dahlia ya. Dan kayaknya memang baru dengar juga kalau asap ganja itu bisa bikin orang positif narkoba. Tidak mengkonsumsi, hanya pasif saja Wargi Dahlia, tetapi begitu tes urin katanya bisa dinyatakan positif menggunakan. Hanya hirup-hirup asapnya saja gitu. Ngeri juga ya Wargi Dahlia, kalaupun memang ini benar. Ya ngeri juga ya Wargi Dahlia ya, takutnya kan menimpa ke kita gitu kan ya Wargi Dahlia. Kita lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi-ngopi manja Wargi Dahlia. Ada yang menghirup kandungan-kandungan narkoboy, kita kehirup asapnya. Dan begitu ada razia narkoboy ya, begitu tes urin kita juga bisa. Jadi mendingan jauhkan saja. Jauhkan narkobanya. Jauhkan juga teman-teman yang mengkonsumsi hal-hal seperti itu Wargi Dahlia ya.
1: Ya, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Kok bidang gedah ya? Cuma di Radio Dahri FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan Langgam Dangdut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Lagi sakit jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat lagi, pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, makasih ya Sanaku, makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain, ih kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian,
4: yoi dong,
1: udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Sabar ya nih, Sabahar, sabar. Rini, selamat pagi Teh Rini. Sama Rini juga ya, ada dua nama Rini wargi Dahlia di sini. Teh Rini Bayu sama Rini Ranca Ekek si hidung minimalis ya. Siti Reptil, kamu kemana aja Siti Reptil? Ada Teh Ros yang ada di mana Teh Ros Teh? Balenda ya Teh Ros ya. Waalaikumsalam, Kota Batu Malang, Jawa Timur, selamat pagi. Jawa Timur ya kalau barusan ya yang nyapa Adri ya. Kalau kemarin nih yang lagi heboh juga nih kejadian di Jawa Tengah ya, yang satu keluarga tiba-tiba ditemukan pada meninggal dunia saat lagi glamping loh wargi Dahlia ya. Polisi tuh masih menyelidiki kasus warga yang ditemukan tewas saat berkemah di kawasan wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Dan katanya wargi Dahlia, dugaan sementara ya, empat korban di mana mereka ini adalah satu keluarga, meninggalnya tuh karena mengalami keracunan gas portable usai barbeque di area camping katanya. Kok bisa ya? Itu gas portable emang beracun ya wargi Dahlia ya? Ih takut. Dan mereka ini berada di dalam kemahnya ya, saat dicek, dipanggil-panggil tuh gak pada keluar katanya gitu kan ya wargi Dahlia ya. Dan begitu dibuka kemahnya katanya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia begitu. Dan sementara ini yaitu gara-garanya katanya keracunan dari gas portable. Waduh agak takut juga nih wargi Dahlia ya.

0: dikasih nangis-nangis lagi sama Anissa Bahar. Wargi Dahlia yang mau telepon, boleh. Adri masih punya waktu buat angkatin teleponnya Wargi Dahlia. Silakan lewat WhatsApp kita ya di 0811-222-1015. Nah, ini yang bawel nih pengen masuk lewat telepon dari tadi. Akhirnya dia masuk juga ini. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, rungah, goyang.
0: Astri.
1: Ya, Kak.
0: Tuh kan, kalau jodoh gak kemana kan ya, Astri ya. Gak usah bawel-bawel ya, pengen masuk, pengen ditelepon segala ya. Kalau jodoh bisa masuk-masuk juga kan, Astri?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kamu lagi apa sih? Astri?
1: Masak ulen, Kak.
0: Hah? Apa sih?
1: Lagi masak ulen.
0: Oh, masak ulen, enaknya. Ulen dimakannya sama sate, kayaknya enak banget tuh.
1: Enggak, sama kupat.
0: Oh, sama kupat. Baiklah. Sama apapun lah ya. Yang penting mah sarapan ya. Biar gak pingsan ya, Astri ya.
1: Iya, Kak.
0: Ayo digoyang dulu, Astriani. Majalaya.

0: Iya, itulah wargi Dahlia ya. Astriani yang gak hatam-hatam sama ngagogonya kita ya. Astri mau goyang buat siapa, Astri?
1: Udah luar. Buat Teh Nilam. Buat Teh Isan. Buat
0: Ih, putus-putus ya. Ini ya. Astri putus-putus ini Astri.
1: Iya sinyalnya jelek kak.
0: Tuh kan udah tuh jelek pengen masuk on air
1: lagi. Ya udah makasih udah.
0: Makasih ya Astriani ya Panteng Radio.
1: Ya sama-sama kak. Panteng Dahlia enak-enak lagamnya. Prung ah go go go goyang.
0: Goyang lagi Astri, terima kasih. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh pro go go ya.
0: Iman Riung Bandung.
2: Ya Kadri.
0: Pendusta.
2: Pendusta.
0: Mau ke sini katanya bawa rendang biar Adri makan rendang IRB tambah ganteng dia bilang. Parah. Janji-janji palsu. Kenapa?
2: Kayak nasi padang, rendang pakai daun singkong Kadri.
0: Aduh enaknya.
2: Enaknya.
0: Ayo digoyang dulu YRB.
2: Ayo digoyang, lagi digoyang, goyang di kopi dan dut dut dut dut dut dut. Hey,
0: hey, YRB kamu libur berapa hari?
2: Sampai hari Senin, Kak Adri.
0: Ya ampun, cuti panjang sayang. Iya, gak jalan-jalan.
2: Udah kemarin baru pulang dari Sumedang, Kak Adri.
0: Oh. Ini masih
2: kurban
0: panjang loh libur.
2: Kadri.
0: Oh, kurban di Sumedang. Kamu asli ya. Sumedang?
2: Iya.
0: Oh, baiklah. Goyang dulu ya, buat siapa ya?
2: Tadinya mau ke sana, Kadri.
0: Ah, pendusta. Jangan bilang. Jangan berjanji-janji palsu.
2: Iya, makanya puterin janjinya, Kadri.
0: Enggak, aku gak mau puter karena kamu pendusta. Jangan minta-minta langgam janji.
2: Tahu dari mana aku pendusta, Kadri.
0: Itu barusan mau bawa rendang katanya gak ada.
2: Iya kan lagi dipasak dulu Kak Adri.
0: Iya. Goyang dulu YRB buat siapa?
2: Goyangnya buat Kak Adri dulu aja Kak Adri. Sehat selalu Kak Adri.
0: Amin.
2: Buat Danu, Dua Ain, Mama Ape, Bunda Yangse, Mama Bayu, Yati Jamu, Umi Yunan, Nagopin, Sate Kopo, Ecibai, Neng Jebret, Cucu Gelap, Cucu Buntu, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Mama Lilis, Mamki, Eti Dago, Madun, Mang Nana, Gentai, Sugi, Epo, Bat, Roki, Ceisa, Wauci, Black Kopi, Pariga Tokyo, Mama Putri Najla, Ponti, Bungsu, POO, Magic Kartini, Ini Katapang, Nia Banjaran, Ceuni, Iya, ayo nung Miss Kolan, Glowing, ETEJ, Bu Eha, Umi Lila, Risa, Diki Biru, Ani Endo, Tadi Cimahi, Nenek Ica, Juri, Endo. Udah segitu Kak Adri.
0: Gocin.
2: Gocin buat Kak Adri yang selalu ganteng selalu.
0: Makasih Iman Riung Bandung ya.
2: Sampai-sampai Kak Adri.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, pokoknya go-go, goyang.
0: Goyang lagi.

Amit dari Kopi Dangdut Dahlia ya. WhatsApp yang sudah masuk, yang gak sempat kebacain, mohon maaf Wargi Dahlia, dikirimin lagi bersama Putri Barbie. Sebentar lagi nemenin Wargi Dahlia di acaranya Bandar Dangdut Dahlia ya. OBB ada Mas Tomo, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih Kade. Adri pamit, ketemu lagi besok pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgan.

0: denger radio, banteng dah liat.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungah. Goyah.

henen wehnya dicari sok neang. Salaki ngider pamajikan cicing nungguan nungguan lilin. Sarwa itu nggak dicari dengan jalannya tebaleng etawa. Ulah-ulah diturutan warga dalianya juga teh Aisugi kan.

sugihan wargi Dahlia nya. Ari si Bunda kumaha kana naon tah? Lamun karek si Bunda mah. Si Bunda Patih mah karek teh eta karek, karek kana. Ka gunung wae. Ayahna teu ngarti. Hadir aku mah da cenah. Oh, hadir Bunda. Bunda, ngas kerpating. Ditiup si ayah teh, sieun beuneuh.

aku di gunung 24 jam. Ah, Caesar mah di gunung 24 jam, tapi naon. Tengidar, tenyegik, lebar. Iya, cacing gue di gunung 24 jam. Nah, di dia teh, iya. Nungguan gunung. Dulis, tinggali. Bunda, itu efek filter, nah, mana cucu.

Isukene ada kamarana. Nih, tinggali kabita nyata. Orang mah kabita nu ditukang ngeunana, nu ditukang itu suung lain. Hayang jeung suung crispy. Biasana nenek Ica nusok mawa suung crispy ya teh. Ayeuna mah geus henteu gawe di pabrik nenek Ica na. Geus boga kitu kompor boga eueuh. Cing sabar. Sabar. Nah, atuh ya teh ningali ngirimkeun wae foto-foto dahareun ya teh. Tinggal ratu onde oge keur ngiri keur nyieun onde-onde keur nyieun sangu koneng. Geus ulah waka ieu. Ulah waka ngirimkeun foto dahareun atuh ya isuk keneh Gusti nu agung. Keur mah lapar ya teh. Kemun geus boga dikirimnya boga kompor portable. Kan yang siap bunda tinggal kue lebaran. Nges hawok atau ya. Oh ya kia karek dituang lebaran. Nges kemana lebaran oge. Gusti kada ya karacunan dedenya teh. Ada har kue sesa lebaran. Aduh. Cebeti sehat cebeti. Aduh cebeti kemana wae. Sing sehat cebeti ya. Selamat pagi. Ada Cece Cendani juga hadir. Cena Putri Barbie. Selamat pagi. Sirah cenah nuang deui daging nuang deui daging matak bunda boga daging teh bagikeun we ka batur pan bunda mah kolesterol.

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, samduk jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro, gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Karek makan. Enggap. Karek kemana? Ada, kamari warginya. Ya toh, tidak ditahu-tahu, tidak di nonteh, tidak di rekayasa ya. Jalan Amblas wargi Dalianya di Jalan Hantap Raya Kiara Condong Kota Bandung. Hari Kamis 28 Mei 2026 ya wargi Dalianya. Halo. Ditinggalinya ya tinggali jalanan menin Gusti Nu Agung 11. Sieun ngaliwatna oge eta mah uyuhan ya. Soalnya amblasna emang cukup besar wargi sampai motong hampir setengah bagian jalan eta mah ya. Tapi alhamdulillahnya peristiwa ini sudah dalam penanganan petugas DSDA BM Kota Bandung wargi Dalia ya. Emang serem wargi Benteng Solokan teh geus miring eta teh nya. Ditambah oge kendaraan-kendaraan berat tuh sok ngalewat ka dinya. Jadi weh akhirna tuh nya amblas ya. Tapi tolong oge sih.

menurut Putri Bear Bima, iya kan kadang-kadang banyak juga yang suka parkir mobil di sananya. Ari tahun boga mobil, ari tahun tuh boga garasi, iya cing saradar dirinya teh. Jadi weh, pada parkirnya teh sok di dinya di sisi jalan. Luhung tuh tingali, untung awe mobil anu keur parkir ambles asup ka jero walungan nananya. Ya, sakeneuna mah beli mobil teh, beli heula garasina, nyieun garasi teh. Coba beli mobil ditendun di hareupeun jalan, tapi sakitu ya. Paduk dok, eta daerah dinya nyaho abis soalna.

Soalnya lumayan warga Dahlia ya, ini teh jalannya hidup karena jalan itu teh kan nyambung apa jadi muncul nama jalan alternatif lah gitunya, jalan alternatif ngarah teu mutar-mutar teuing jalan hantap kircon eta teh ari ayeuna ambles, jadi kan wayahna kudu mutar deui. Cing sabar warginya, warga-warga kircon ya, semoga cepat dibenarkan jadi engke bisa ngaliwat deui. Tapi eta heuk teh nu boga imahna diharareup anu boga mobil asupkeun ka garasi mobilna. Parkir dari dirinya nya. Kamari wargi Dahlia kejadian. Oke, okay, yuk. Korban kor. Tapi ieu mah lain ieu deui warginya sampai mengakibatkan meninggal dunia wargi. Sampai mengakibatkan meninggal dunia, Gusti. Hati-hati ah wargi ya. Jadi aya nama kudu hati-hati. Juga kamar ayeuna kan masih kene mencit maranannya. Aya kene anu mencit wargi, biasanya mah hari katilu sok aya sinya. Tapi ke kamari ya lain di Bandung ya, di Jakarta wargi si sapi teh ngamuk, tapi aya sapi anu keur cicing gitu di sisi jalanna teh. Ari nu ieu sapi anu keur cicing eta teh reuwas yeun, tungtungna si sapi anu cicing eta teh najong si bapa anu keur lompat ngudag sapi. Nu lieur pan. Apek teh kalah ka ditajong, pek teh maot wargi Dahlia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sararianya aya nama urang teh niat membantu nya. Ku sapi ditengkas wargi, pek teh kalah ka maot. Aduh bapak, cing ditampi iman Islamna nya, dilapangkeun kuburna ya. Keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan, kekuatan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ngatu cuy saris ya ah. Dayo sapi teh. Aduh, ngarana ge sapi atuh tukartieun. Lieureun sapina reuwas meureunan. Alah sia boy, deuk ngudag urang meureunan. DTJ ditengkas, yaona si bapana kalah yang gestak di rena oge merennya cuisarnya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pop, pop.

Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Sok atuh aja, sok atuh, buru. Sok, buru, terusnya gitu. Aja.
0: Iya.
1: Oh, sok buru diawarkan aja, mal balik, tinggalin aja, tengah tatatatatatatatatan wae. Tuh, tinggalin. Nah,
0: entah tuh. Ada Isar. Buat Teh Nilam. Teh Indri, Kang Nang.
1: Terus.
0: Ini. Santuy.
1: Ya, guys, atau kita pantang radio.
0: Udah segitu aja. Oh iya, enak-enak kalau enggak.
1: Sayang. Kita anu normal. Iya saha di dia anu normal. Iwal teh urang anu normal na oge teh iwal nu andalemi. Buat talieur hungkul. Mana ya warga Dahlia nya ieu? Saha di luhurna 8, 7, 6, 5, 4, 3.

bersama saya Andri Oki berikut nominasi kepala teknis tim Persib Bandung. Ia menyerahkan kursi pelatih kepala kepada Igor Tolik. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Bandung untuk memberikan taklimat kepada sekitar 1.000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespim T Polri di Seskoat serta meresmikan museum dan perpustakaan Seskoat pada hari Senin 25 Mei 2026. Kunjungan ini menarik perhatian besar warga Bandung dan para pelajar yang memadati jalanan untuk menyambut iring-iringan Presiden. Teror pocong ketuk pintu temprah. Pihak kepolisian telah turun tangan menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Warga menduga

dibere make up geulis eta teh. Sok anggo atuh ye. Ngarang ke loba anu kacengcem deui. Ngarah loba nu ngontrong. Mama Cidan Cikri di Ciwidey, selamat pagi ya Neng Ariani Hadi. Ada banyak daging domba cenah Neng. Aduh, ku abi cenah dipasihan non bintutna ka mana atuh bintut. Buntut meureun ece-ece teh. Sama lagi ada Ridwan Arca di Ciwidey ya. Pak Ino di Cimahi, Pak Ino. Pak Ino coba lehernya digerak-gerakin lagi. Goreng geges dicemburuin komo gelis cenah. Lain deui atuh da. Wah, ceuy sarma atuh da. Wuh, juring oge lewat. Ieu mah ye, sugan mah ye. Si pelakor. Pocong oge daekeun heueuh keur loba eta pocong anu naon ngaranna teh pocong anu jadi-jadian teh ya loba warga dalianya eta mah ni tebarorong nih.

geuleuh tingali. Pocong tos aya di daerah Ciburial, Cileunyi, cenah Gusti. Kue pocong, kue pancong, setelen kue pocong. Abah Aci korek di atas jerami sayang ya. Ayam padadang hadir di Cikajang Garut ya. Selamat pagi Bu Nani. Cebeti lumpia hadir. Aduh ceratna hature nuhun. Ceratna sawer deui. Sahadeui teteh sabar kilo. Aduh mana jeung nanya sabar. Sarwa lah jeung domba mah. Jeung munding lah sarwa. Putri Nam Celinda. Sehat Celinda. Abah Gawil hadir di Cigadung ya. Ada orang Abah Momo tinggal di gaya Abah Momo. Aput eta putri Abah Mam heula can sok dihuapan ka dieu ku Abah. Au ni resep si Abah jeung daging. Abah lain kamari mah hayang daging atah cenah. Di gaya tinggal pas Idul Adha ngamuk, ngah ngamuk ngarontok ieu mah. Ieu mah lain ngamuk ieu mah ngarontok ieu mah. Suhu, ah suhu 0 derajat. Kemana atau suhu 0 derajat? Mataknya cicing deket sisian kompor. Dedenya teh ngerah suhu tong 0 derajat. Teh putri makin gemoy aja. Alhamdulillah mamah Aji ya. Teh titin lotek. Selamat pagi teh titin lotek. Oh, rawas juga nawayah kilotek.

PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

sosok asli penyiar anu menemani unggal isuk-isuk. Teh naon atuh? Kata Dado, ia mementa satena cenah teh. Eueuh, teu ngakeur ngadahar sate. Ieu cing sadar dinya teh. Teu ngakeur ngadahar sate, aku mah ngadahar gehu ti Denos raos kacida. Jigana eta nu ngadamel gehu teu nganggo lancingan atawa. Teu kabayang Teh Putri lamun anu gendut cenah jadi begal pocong. Tong dibayangkan hari seteh. Nu gendut mah lamun di bulan juga penyiga lepat, seteh juga lontong. Jangan ngadadak hayang digule. Ngadadak hayang digule. Ngadadak hayang digule, iya. Bang sasa guluduk di nyata. Tak udah dibayangkan hari. Seteh. Nih, tak udah dibayangkan. Tak udah gak usah. Gak usah gelai. Sate, tak udah dibayang-bayangkan.

Nah salamat nu iya mah sadar. Setkan calana na iya. Saking penasarannya cina sama Putri Barbie. Halo Teh Sandra. Nana tuh bams. Teh yang gerong cina. Gerong dai, gerong dai, gerong dai. Mama Lili sehat? Oke, okay. Yoga kalau ke error ah. Margi Dahlia ya. Caranya gimana Putri? Caranya buka wawa terus langsung asupkan ya kamera, hurungkan, masuk ke video, oke? Okay? Kirimin video sekarang lewat jalur rarai warginya. Gimana Putri? Ngomong apa? Ngomong gini. Bari lengan kana sirah, bari lengan kana sirah. Bari, ha, aku takut pocong. Aku takut pocong. Cepet, teteh gemoy suaranya rock. Teteh gemoy suaranya rock, cina. Lain, iya mah, suara nak kulot, lain suara rock. Dorong. Barbie, naon, salam kenal ti Abi ngan hilap deui nami Abi saha teu ingat tu sugan. Juring meureun ngaranana ieu nepang mung atuh sanggeu kituan. Tingali

0: ba eta mah bunda mah. Cina ada.
1: Aduh.
0: Cina ada. Saya. Si Ocha tak wadah nak bodas toing. Tinggal ni beda yang bang. Aing mah. Bunda Dinda.
1: Aku takut pocong.
0: Bunda mah kajaba di eta deh di kasur juga nunggas juga dapah. Tehyati.
1: Aku takut pocong.
0: Tehyati eta kikituan si emas ningalian rujit ente. Mama Bayu. Mama, bener-bener ya pocong mau ngeka mamah mah ngadeketan tinggal di kalah kasusurian. Mamah mah isi kius. Nah, ini si kius. Nih, bang sasa gulodok sih, gue semua tinggal di rumah Lilis.
1: Aku takut pocong.
0: Mama, nges tamas, mama. Pak Ino. Ayo kita kalah yang dari Waimun, Pak Ino. Ayo, masa iya. Bu Nani, nih deket toing.
1: Aku takut pocong.
0: Ya, jadinya perawat.
1: Aku takut pocong.
0: Ayo, tabara-bara. Ya, diri ya, mah. Itu kok tayang seriwa, ayo. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, asak banget. Itu kok tayang seriwa, ini ngalipain, oh. Astagfirullah, Pak Ino. Baru Pak Ino angkat, Pak Ino. Pak Ino, angkat Pak Ino. Pak Ino, Pak Ino. Bawa tadi diangkat, aing mah si Pak Ino mah. Pak Ino boleh tuh Pak Ino. Pak Ino mah. Nah jadi iya salah tuh. Lain-lain aja jeprot, cicing. Pak Ino. Buru Pak Ino angkat. Aduh. Gusti, Bandar Dangdut Tali ya. Pak Ino. Ayo Pak Ino kikituan ada tuh era.
2: Ini juga ngantosan peng. Elap deh itu kumanya.
1: Aku takut pocong yang putih.
0: Pak Ina wong Jawa lain cina tuh.
2: Wong Sunda
0: cina tuh. Tahyati lain Pak Ina mah lain wong Jawa ya mah. Wong Sunda cina tuh. Nya Pak Ina nggak sarapan cina Pak Ina.
2: Salam.
0: Salam kenal. Cina ti Pak Ino cina tuhnya. Ya, Pak Ino siap enggak goyang? Pak Ino bisa teh?
2: Hilap deui
0: nya putih. Anu yang goyang-goyang nu kitu geuningan bisa?
2: Iya.
0: Sok hayu atuh. Di goyang Pak Ino. Yang goyang. Dahlia digo.
2: Dahlia digo.
0: Kasih.
2: Bandung yo yang di ke hati.
0: Ayo Pak Ina awarkan Pak Ina yang saha sok. Salam-salamna.
2: Salam-salamna kanu neme. Ning ah. Iya Bu, hilap deui teh.
0: Nya gocin atuh yang saha?
2: Gocinah biasa wae kan.
0: Apa tuh Pak Ina pandang radio Pak Ina?
2: Pandang radio.
0: Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak.
0: Prung ah, go.
2: Prung ah, go ya.

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

bagi orang sarambatan lagi ya yang sudah bergabung di Wawa di 0811-222-1015. Ada Kang Roheng di Lengkong, hadir Cina cantik Kang Roheng. Selamat pagi. Ayat aduh ya Cina Esi campakara hayu kemana wae atuh. Cak teh nih. Nih gayanya karek ayeuna deui katinggal. Aya Pak Tatang di Cisaranten. Pak Tatang sehat. Mama Fiandi hadir, ayah Cerini Otik tingali hadirnya. Teh Erna di Cipagalo cenani memory. Ada Elsa, ada Verlin, Mama Ina, ada Mama Raffi, ayah Cetatat Kios. Ya Mama Aji hadir, Ibu Cendani, Warung Iteng hadir Mang.

lambat. Cenah ya. Selamat pagi. Ada siapa lagi tuh? Loba ya tehnya. Mana ya teh? Kela. Selamat pagi Putri Belbi, ada Ardian di Pasir Kemir. Ardian. Kemarin melek saat kelek soek, kudirawek rawek saat sananya rawek, keleknya nggak berewek wek, tak kewek kewek wek wek wek. Hey. Ada Kang Lukman hadir cina. Maeh. Bunda, nih ayo we, gandeng sih Bunda, ya sakit tuh ngasih di saramatan, tadi Bunda Pati teh, nih. Mata aku lalu batai ngawa, mawa suung na celi, jadi bonge, jadi ngete. Awarkan suung teh, agar Bunda Yangse, Bunda. Bunda Yangse sehat gitu. Ayah Haji Jeprut tinggal itu. Oh, ini resep. Nanggo acuk hejau. Berasa juga lepet. Iya lah. Lepas tadi ngadahan lontong juga nanti kemarin ke lebaran. Taisar, geralaan susuk cina bisi hese. Cina naon atas ya Teh Aji. Cah, Taisar atas si Aji. Hadir Putri Barbie yang barusan lagi siapa yang roti buaya? Hah, kumasi? Yang barusan lagi siapa yang roti buaya? Kumaha sih didinya Teh Kang Hendra Anilier ah. Ada Kang Wahyu Nenin Ciwidai hadir. Selamat pagi ya. Ayo Pepep Gopeng tinggalin naon pertanyaan anaknya nanya. Ayo Kang Asep Asgar Putri cina tuh hadir ya. Ayo Mami Giden Ahmad si Danu tinggal itu Tita ya hadir. Ayo Ce Imas Ma Gegeng ma tinggal gandeng ya ma. Sadar ma didinya teh.

0: Ayah Abah Gawir hadir Cenanti Cigadung ya. Selamat pagi Mas Gus. Abah Joki. Kakek Agus Cibo juga ya lagi pantengin. Teh Ai Sugi ulah disambat ceneker gugulitikan di pasir heuh da. Meong dirinya teh. Si Ponti oge hadir Putri Barbie ya. Ada Poppy di Ciselun Cililin cenah hadir. Ciselun. Digelehnya Ciselun. Rujit. Pangkat satu penelpon ah. Jeung orang kaya aya saha ieu. Halo, Bandar Dangdut teh ya. Ah, aing hanya kal.
1: Kudi lawek-lawek, saat kelek masuk,
0: kewek. Hanya kal, aing makalah kangangka telepon di lemah jeperut.
1: Lain, cakarek asup, iya.
0: Hanya kal, lain, bang. Kenapa
1: dia denger ngaro-doho, juga weng, arima, iya.
0: Hanya kal.
1: Lain, putri, di Bandung Barat, manya pirate pocong, air di lembur mana pirate dencong.
0: Eh, siap.
1: Putri.
0: Eh Danu, mong siapa yang nyebutkan gitu ayang di bere surat cinta aing seteh.
1: Lain heuh da bener salah pada emang.
0: Heeh, tapi datang disebut-sebut kan ge bisa di bere surat cinta aing ku kape ide seteh. Sasa gulodog si Danu mah. Bang sasa gulodog. Ulah disebutkan eta mah batur ge nyenggeus nyarahuan seteh. Oh,
1: juga eta di Bandung Barat. Namanya enak, pirate pocong,
0: ada di timur. Boleh sedang doa di goyang.

0: Mama Lilis, Erni, Rini Otik, Ratu Oni, sadayana wargi dahlianya.
1: Dojin.
0: Dojin akan mau duduk pira di Bandung Timur.
1: Sabang saling bawa turan si Danu, etama.
0: Lain suung bongkong.
1: Pantang radio.
0: Pantang radio, enak-enak.
1: Abang sasa gulodong gusti no Agung. Ngas ah warga Dahlia ni asa sarien. Aing mah ah hanya kal ngangkat telepon jam 8 sampai jam 10 pagi, oke? Okay? Ampunan ucan wisa kasarambatan. Kita besok bergoyang kembali, oke? Okay? Di Bandar Dangdut Dahlia barengan penyiar idola yang baru jadi mawah muda. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goya.
3: 101,5 dari FM Bandung, goyang sekasih semakin asik, semakin juara. Aduh, di siang wargi, apa kabar? Ricky Lovan hadir lagi. Sekali lagi, jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin Brunga.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Atur. Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Ivan Sevatine, judulnya Jangan Paksa Rindu, wargi Dahlia. Oh ya ampun. Cuman dulu di mana uang 50 ribu ya bisa buat beli 1 liter beras, 1 kilo telur, 1 liter minyak goreng. Udah gitu juga bisa beli apalagi ya, beberapa kecap belete gitu ya. Ya itu juga masih kembalian. Kalau sekarang wargi Dahlia ya, 1 kilo beras, 1 liter minyak goreng, 1 kilo telur, udah gitu juga apalagi ya, bumbu-bumbu kayaknya udah lebih dari 50 ribu deh. Harga apa namanya, nilai mata, oh ya ampun. Tetapi kalau walaupun mata uang kita nilainya merosot, tapi khasiat daripada Hydro Koko tetap terus ada, wargi Dahlia. Iya, soalnya Hydro Koko itu bisa menemani kita segala aktivitas yang kita lakuin. Karena dengan minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Belum lagi kandungan-kandungan di dalamnya bisa buat diet, bisa buat anti-aging nih, terutama wargi Dahlia, bisa buat anti-aging, buat detoksifikasi badan, wargi Dahlia. Ah ya ampun, apapun yang

dilakukan dalam mengejar mimpi, cita-cita, obsesi, jangan lupa ditemenin sama Hydro Koko ya. Jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Lalu, jangan lupa udah waktunya buat request nih. Request langgam-langgam Pop Indonesia pengen digopingin today. Edisi 29 Mei 2026. Di akhir bulan wargi udah langsung pengen request langgam apa sih? Kalau boleh tempe ya. 08 11 222 1015 seperti biasa masih bisa dipakai. Atau juga lewat line telepon request on the air 73028 dan 73117110 atau lewat WhatsApp call boleh, atau mau datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, tinggal pilih salah satu mau requestnya lewat yang mana. Udah gitu, wargi ngerasa gak sih kalau hari ini tuh kan hari Jumat ya, tapi kalau Ricky ngerasa itu asa hari Sabtu dan Ricky ngerasa gitu. Kalau wargi gimana, ngerasa juga hal yang sama gak? Ya mau ngasih tau info kekinian atau juga seputaran lalu lintas atau juga kejadian-kejadian yang lucu, boleh kirimin ke WhatsApp, nanti sama kita bakal di-onerin, oke? Okay? Ya sudah, kalau gitu, requestnya, infonya, Ricky tungguin.

Perusahaan Wargi lagi kepingin langgamnya mahal ini yang judulnya Kemarilah Tenang. Dan selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Yes, yes, yes. Nah, sebelum Riki bacain request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp, ya Riki mau ngasih tau aja buat Wargi Dahlia nih, daripada pusing liburan cuman wacana, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana yang memicu adrenalin dan live show spektakuler cuman di Trans Studio Bandung ya. Pembelian tiket langsung bisa klik aja websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe beat you, unique world class indoor theme park. Kita baca request. Langsung ketemuan dulu sama Terini Otik, seiding minimalis rancak Indonesia Kecamatan Finlandia hadir. Terima kasih. Udah gitu juga, hai kucing air. Kalau kata Taser, terima kasih banyak ya. Ada Mbak Aisy Bay, katanya hadir dari Luven, kucing gemoy antariks dari planet Pluto. Buat sini buat keluarga aja, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Bebep Dari, pengen hilang ingatan aja buat semua kucing-kucing manja. Terus udah kita ada Ibu Cendana di Cimahi, hadir Kariki, thank you. Terus udah gitu juga ini misterius, mending sok maksa hirup tehnya, mending resep maksa jelema teh. Ih, gak suka sama orang yang suka maksa-maksa, gak suka. Terus udah gitu juga, terima kasih banyak buat siapa ini, Janda di Cibiru, pengen langgamnya Numa teh yang pesona cana buat Deca teh Aisu Gina Nica teh hati bla bla bla, pokoknya nama dikumin jadi satu. Oke, boleh boleh boleh boleh, sebentar aku siapin dulu ya, aku siapin dulu, kesiapin dulu. Ada gak ya, ada gak ya? Ah, tentu ada dong. Ya tentu saja ada dong, sebentar lagi bakal diputerin, tunggu ya. Tapi sebelum diputerin, Wargi Dahlia yang udah lama pengen ganti kasur karena punggung pegel setiap bangun tidur, tapi ternyata harga kasurnya mahal, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuman di Sleepedia Mattress Outlet, karena lagi ada promo paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga seperti bantal, guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi ayo buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni, Katapang, Bandung, atau belanjanya lewat Shopee juga bisa loh. Informasi lebih lengkap follow Instagramnya @sleepedia.bandung atau teleponnya 0819 2646865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Barusan wargi lagi kupingin lagunya Leo Dren, judulnya Teganya Kau. Masih dikupingin acara Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Ricky Luvenia yang live dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Burana nomor 28 Bandung. Ih, ngomong-ngomong sekarang lagi viral loh wargi Dahlia, ada ya sebut saja ya inisial D begitu ya, preman yang malakin orang-orang yang di daerah Dago wargi Dahlia. Ini otomatis jadi berita viral dan mencibir orang-orang kota Bandung gara-gara kelakuan-kelakuan premanisme. Gancang-gancang bere duit cenang kayak bejakeun mah diharap cenah inisial deh cenah begitu. Pada para kepolisian dan juga aparat keamanan mungkin bisa mengamankan lah model-model seperti ini yang merusak nama kota Bandung tercinta wargi Dahlia ya. Soalnya kalau enggak ya ampun ya mau gimana lagi ya. Masa mau disebut sebagai Gotham City. Okay, sebentar lagi kita mau buka line telepon. Udah pada ready belum? Pada siap belum? Kalau udah masuk telepon ke sini ya. Yuk langsung 73028 atau 73117100 ya, atau juga lewat WhatsApp call boleh. Kita mau ngangkat, kira-kira di depan ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Nah, yang ini harus dimasukin ke dalam karung, yang ini ya. Dimasukin ke dalam karung ini.
1: Berdua.
0: Masukin ke dalam karung, gulitikan kena gawir, gitu, cemplungkan langsung kena empang.
1: Nah, gue sih terus ikulele di sontrolanku lauk.

Harian Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luman yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai belum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan. Gak kerasa barengan sama hidrokokonya, tapi harus sudahan dulu hidrokokonya. It's okay, tenang. Ricky Lufan masih nemenin di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 12 siang nanti. Ya pasti Ricky, jangan kemana-mana ya. Dari Ricky mau ngecapin terima kasih banyak untuk hidrokoko.

0: Selanjutnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydrococo biar semangat lagi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

gizi gratis secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan penerima manfaat dan pengawas di lapangan untuk menilai langsung makanan yang didistribusikan oleh mitra BGN. Video seorang pria yang mengaku sebagai nabi nekat berjalan ke pantai dengan tongkat untuk menunjukkan mukjizat membelah laut layaknya Nabi Musa viral di media sosial. Alih-alih laut terbelah, ombak besar tiba-tiba datang dan menghantam pria itu dengan rombongannya. Video tersebut dilaporkan terjadi di sebuah pantai di Afrika.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Buah bibir. Buah bibir. Nantikan.
4: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia.

masuk intro Vow yang kedua. Wargi udah lihat, terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Dan sekarang kita mau baca request yang udah pada masuk lagi lewat aplikasi WhatsApp. Kira-kira udah ada siapa lagi? Langsung dikebut. Ardian di Pasir Kemir pengen langgamnya buat Ayi Sugi, Taisar, Ati Sunati, Neneng Jebret, Tanah Permana buat semua nunggu berdua panjang weh. Ada Kang Agus Jabrik di Kiara Condong, Hidup Persib, senang langgamnya Madu 3 DW19, boleh ditunggu ntar ya. Buat semua Wargi Dahlia yang ada di grup Wargi Dahlia aja, terima kasih. Ada T2AI di Cipanas, langgamnya dong buat semua Wargi Dahlia, gocinnya buat Gus Nong, supernya buat Miong Congkok aja, semoga sehat selalu, rezekinya berlimpah dan bahagia selalu, amin. Doa yang terbaik juga buat dirimu ya, dua T2AI ya. Terus ada Teh Hati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, jangan paksa rindunya, udah di jam pertama. Buat Ricky Love duluan, buat semua Wargi Dahlia, super gue sini buat Kariki aja, thank you. Lanjut lagi ada Mama Lili si Ciwidey, pengen langgamnya ingin memeluk dirimunya, udah diputerin tadi di jam pertama ya. Buat Wargi Dahlia, buat Mas, buat Aditya yang lagi sarapan, super gue sini buat Ricky Luven, selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya, amin. Doa terbaik juga buat Mama Lilis. Udah gitu ada Mama Fiandi, katanya ngucapin selamat siang Ricky Luven, selamat siang juga. Si Jelang Kaca Piring goyangnya buat Kru Dahlia, Aga Diki dari Niko Opik, Ayi Ardida, dan spesialnya buat Wargi Dahlia. Terus lanjut lagi ada Uwa Uci di Jalan Suci Hadir, selat terahminya katanya buat Isar Ibun, Danu Ayi Sugi, Cucu Gerlong, Sati Kopi, Arnold Dewi Pasko, Kum buat Sumanu Ngabrodol Gocen, buat yang ganteng aja kucing gemes gemoy, terima kasih banyak. Halo Dede Emas, selamat siang juga Mami Paulina Martinez Ayi Sugi. Satu lagi, banyak sekali. Udah Wargi Dahlia jangan request lagi ya. Capek bacanya, banyak sekali ya. Ada Teh Nadarania pengen langgamnya Tante Jeneta Korbanmu, boleh ntar bakal diputerin, ditunggu aja. Oke. Kita putar langgam.

0: terus ya Ricky Lupen, dedek gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona di acara
1: Daya Indonesia Pilihan.

0: Line telepon ya, udah pada ready belum? Kita mau ngangkat line telepon, kita coba angkat yang di WhatsApp call. Kira-kira udah ada siap pose. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Oh, yang ini kucing-kucing genit.
1: Itu kucing keninginan namanya Kak Iki.
0: Bukan, kalau yang ini kucing gila yang ini.
1: Selamat
0: siang Teh Santi.
1: Selamat siang Budi sore. Gimana menurut
0: Anda? Oke, apakah Anda sudah siap menjadi jebrut malam hari ini?
1: Oh, udah dari semalam.
0: Oh, miang congkok. Baiklah kalau begitu, hari ini ceritanya pengen dijebrutin lagi sama langgam apa sih?
1: Pengen
0: dari ini aja tuh
1: Ariel Noah. Dari apa?
0: Ariel Noah. Dari Ariel yang mana?
1: Yang mana aja?
0: Yang mana aja kalau gitu yang cungkulik cungkedang ya?
1: Oh, boleh.
0: Goyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Goyang-goyangnya buat Kak Iki dulu, banyak rezekinya. Jumat berkah ya Kak Iki,
0: yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Buat yang udah pada masuk tadi istar ya.
0: Iya.
1: Buat Danu Iman Isibah, Sejumber, Ponti, Ropi, Padia Tokyo, Heki, Sehum. Itu siapa? Padia Tokyo udah ya? Siapa? Nenek Ica, Yati Popo, Isudi, Mama Bayu, terus Beha ya. Masyarakat Mila. Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Siap, segitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Kak Iki.
0: Manteng radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak lagunya asik-asik
0: tuh,
1: ya.
0: Gai yang balik, terima kasih banyak. Baiklah kalau begitu sekarang kita puterin Aku Pilihin Noahnya yang Jalani Mimpi. Jangan kemana-mana, Rika Levan bakal balik lagi abis yang ini.

jalani mimpinya udah. Berikutnya langgam siapa lagi Riki bakal puterin? Yang pasti mas semua langgam-langgamnya enak. Terima kasih banyak ya Wargi Dahlia masih stay tune barengan sama Riki Luven di Dago Masih Kamu. Eh Wargi Dahlia, siapa yang gak kenal sama Hatin Krim? Hatin Krim selalu nemenin kita setiap hari buat redain capek, pegal, dan nyeri otot. Hatin Krim tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Olahraga dan capek pegal setelah olahraga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Tersedia dalam beberapa varian, ada Hatin Krim Original, Hatin Krim Strong, Hatin Krim Aromaterapi, ada Hatin Koyo Aromaterapi, ada Hatin Balsam, ada Hatin Go, ada Hatin di ukuran 30 gram, ada Hatin DC untuk reda karematik, kesel, nyeri otot, nyeri sendi, ada Hatin Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang, dan juga Hatin yang bikin peninggalan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hatin ya. Lihat aja informasi lebih lanjut, follow Instagramnya @hatinkrim.id dan TikToknya hatinkrim.idn. Selamat siang Riki Luven, lanjut lagi baca beberapa requestnya. Terima kasih. Ada TR Nalin, kalau bisa pengen diputerin langgamnya apa aja. Oke, udah diputerin ya. Kang Suhana di Permata Biru, hatur nuhun selimut tetangganya, boleh ditunggu. Ada Tani Gemes di Pasar Sedang Serang. Terima kasih juga buat TR Nalin di Cipagalo Girang. Ada Jendi Holis, ada Bebep Derry. Terima kasih juga buat Kakek Penjaga Agus Cibo. Sini buat cewek 6 huruf, cenakatnya gitu. Oke.

0: adik mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang.
0: Kita mau.
1: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adik, biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun sekolah. Per kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskerak dan tipe kasur plus bonus diundi. Potongan harga seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada di Hotel Bintang 26 Cirampeni Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau 2646865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar. Kantor update-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mandala. Oh, tidak.

0: Warga Dahlia, kita dari
1: Ogo.
0: Kalau kita lagi liburan di Bandung, pasti pantengin Dahlia FM.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, kembal anu ukuran eh ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Nya.
3: Menik. Minantu kaset merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Ahmad Yani 1 lipat. Makanya alat kesehatannya Ambu. Hehehe. Pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Jangan kebiayain dari kilo.

0: pagi masih dengerin Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan hanya di 101,5
1: dan jangan satu jam nonstop dangdutan. Ya, satu jam nonstop dangdutan di
2: cuman di Dahlia.

Dari kita menin wargi di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Sebelum pamit, bacain beberapa request lagi ya. Ada Anda Sifki, terima Santi Kopo, ada Ibu Cendani juga. Dahlia yang Rp10.000 dari Ricky Luven Jalan-Jalan, yang belum ikutan masuk ke akun Ricky Luven Jalan-Jalan, lihat postingan yang terbaru yang judulnya sedikit aku naon gitu ya. Langsung ngomong Ricky mau umuman siapa yang dapetin hadiah Rp50.000 dari Ricky Luven. Manteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prunga, go go go, go ya. Yeah.

0: Australia.
1: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tuned.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan menetap di sekitar Anda.

0: IPCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Yuk nonton penyiar

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
2: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong. Polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap. Libur panjang, Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
4: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
5: Tayangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
4: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
6: Atas kejadian tersebut,
3: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah, yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti, diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
7: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
8: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigodeg dan TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
7: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
9: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
7: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
3: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
10: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali, ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
10: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP katakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik kios yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Sama masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk ya tanda kutip barangkali ya uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil 150 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofian mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia secara digital di handphone-nya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2000 kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Pasca dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI

0: untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend itu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
1: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran.

0: kan kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
1: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.

0: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagi. Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam bulbul. Ehnya. Aye geus jumahan teh bola besok tunduh teh gogoda meureunnya neng ya.
1: Matakna tuh abah mah eta sok begadang wae upami bade jumahan teh abah.
2: Tah begadang eta we mun tatangga sok ajak ngobrol ngawangkong di pos roda teh neneng abah teh. Sakapeung ngabayang sare jam 10 peuting masih keneh main catur aku mah da. Di baturan
1: teh abah aya mah abah kudu geus mulai jaga diri abah. Jaga kesehatan abah teh geus kolot.
2: Dasa ngora keneh rarasaan mah abah.
1: Ya rarasaan tapi kan ari nu ngaran-ngaran awak bah teh bisa di iya nanti teh bisa. Nya, anu matakna kudu dijaga abah supados sehat biar

0: ngeluan dan begadang. Ulah abah.
1: Bah teh panjerkeun, panjerkeun ka aptek cenah neng abah teh tara gaul si abah teh da cenah ieu kitu.
0: Bae abah da ngarasakeun mah diri sorangan.
1: Oh, kita bener kita akeun bae kita
0: mah. Dahlia.
1: Bener bener.
0: Pang dangun di Dahlia Tetar Sunda abahnya.
1: Laras teh.
0: Pirangkeun langsung teh.
1: Asik tah kitu.
0: Laras dinten ayeuna teh dinten Jumat 28 Mei 2020 genep.
1: Dua genep nih.
0: Aya nenengnya diserengan ku abah. Jarangan wargi dalem.
1: Coba biasa nu bade WhatsApp diantos 08 11 22 22 01 15. Tapi telepon neng, telepon neng.
0: 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Oke. Di atas mungkin kata buat longke wargi Dahlia.
1: Coba itu panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgam na.
0: Dahlia.
1: Perlu nggak go go go.
0: Gaya.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cuk.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami alat rapi jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berprogram pemeriksaan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 79. Tif Chang, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Serang Bapak Sahabat,
4: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nung.

0: sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayah nama alhamdulillah sarengatna ngaleut alfa propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayah nama lumpat cer langsung gitu. Anu kadua orang istri janten rawasen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu.
1: Terus saya bisa berapa botol?
0: Atau sedua badai tilu ayah nate tilu kali sadinten teh enjing-enjing siang wangi genep tetehnya tukang sanesna panyawa sepertos abi mudah-mudahan ngegaralihnya pak.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Alhamdulillah mana tos saler iya WhatsApp nato saler lebat bang.
1: Alhamdulillah nih.
0: 08 ini hiji 222 hiji 05.
1: Hiji deh mah deh. Eta ya tamu neng di luar neng eta mama sama dede saya teh.
0: Ma Dewi.
1: Ma Dewi Pasco sedang mama dede.
0: Ma, laras ayah mama dede sarang mama tau. Oh. Sarang teh Dewi di Pasco.
1: Teh Dewi Pasco.
0: Ini geli.
1: Bicara dengan terlotek ke abah teh bete. Kasih ngasuh gado.

0: Juga nak ikat ingatan cik abah bagi itulah pun. Kali itu mahu saya kata kemarin asal. Saya kepel, saya kepel lah gitu. Saya tanya. Ya. Ya. Oh, dah, dah, dah, dah. Dah, dah, dah.
1: Lain abah.
0: Hei.
1: Kemarin tekan neneng tak iya, bah. Di imah saat cahai Gusti. Aku.
0: Padahal semuanya
1: di tenang. Cenah mas, nah wara-wara menang beja. Eta saluran cahai di Hong Anu Gede. Nah, kira bah, eta no di Lebak.
0: Oh.
1: Iya, yes, nah ku banjir.
0: Jadi
1: ku... cahai teh saat abah kemarin teh anggus we. Ngalaan ku ember bikin kanyeri awal. Kayaknya teh abah.
0: Peting-peting ngalaan tuh subuh-subuh, isuk-isuk.
1: Ha penting.
0: Alah,
1: da sorangan anu subuh aya bisi harore ambah.
0: Nya kitu ya,
1: Bang. Tapi kan nyeri awak
0: aya teh, Bang. Ayeuna kumaha teh eneng geus masih kene pegel eneng bareng awak teh.
1: Iya, abah tinggal eta.
0: Belah. Kuali ka ieu lain.
1: Tahan badinya.
0: Oh iya, teh iya.
1: Nu belahan apa-apa.
0: Oh iya. Oh, kela-kela ieu ieu merda kudu make ieu, ieu ku abah kela keureung. Ikudu make hoting geureung neng ieu kedah kita.
1: Ieu mah jang naon eta
0: teh, Abah? Eh, mehaneut awak di dinya meh teu pegel-pegel deui. Tak kela-kela-kela pokoknya mah iya teh ketah iya lah misalkan dia gak sepegal kia teh ya neng ya iya teh kaitu teh bakal iya bakal nanti urat teh juga urat kaku
1: jadi kuduku maha tuh abah
0: dibalur make hotin krim neng ya ayah sama baraha parian hotin krim teh tak ayah original hotin strong aromaterapi DCL ayah ngaridakan rematik keselewat ayah bisa keselewat maka iya jadi otot hotin DCL
1: ada iya non iya
0: tak ayah sama terapi sama koyo gitu harapai terapi
1: tak
0: ayah sama aja iya jang digosok ke langsung ayah sama make basem we jang diurut seetik lah gitu ganya diurut-urut kanu pegel tak
1: iya
0: nah lamun eta mah keke eta mah anu dipijat lamun make aplikator jadi leungeun teh kotor tadeng tah jadi pijat tah lamun dirinya rek gawe tah cokot ieu bakal ieu triple size harga 10.000an leutik 30 gram triple size tube
1: tah minyak iya minyak seungit eta
0: nah hay atuh eta mah hotin spray tinggal semprot pemanasan lamun misalkan olahraga pemanasan teh capek pegal kram langsung teh leungit teh nya make hotin spray tah ieu lamun dirinya lamun leuteuk kuat panas lamun haya aya caca aya naon teh aya tiis-tiisan nya make hotin cool gel tah ieu pokona mah bakal sakumaha dirinya kobina duh kumana ka pakena nya lah lamun informasi lah kurang lengkap ya langsung wae eta teh ka hotincream.id jeung tiktok hotincream.idn tah pokoknya mau hati ngirim panas siapa, sekatinya ini sampai ke dalam.
1: Hanya abah hari ngegalo, ngga abah kami di market.
0: Wah, dia. Neng, kata abang perlu data jang, kata neng ah.
1: Data naon, bah.
0: Hayang meuli kasur.
1: Eta abah meuli kasur, mah ya tuh bari. Kalian, jeng neneng hayu orang ke Cilampeni, abah.
0: Ke Cilampeni? Oh, Erik. Ayo mana Cilampeni kasur Cilampeni mah aya sate Cilampeni
1: eta aya iya abah di dinyo aya Slipedia mattress outlet
0: ya.
1: Abah gerak gentos satu abah nih kasur abah teh nih geus barulukan kitu abah
0: bisi atuh bilanya
1: nya galeuna di Slipedia mattress outlet abah komo aya teh nuju seueur pisan promo diskon ageung-ageungan kanggo semua merek dan tipe kasur abah plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi
0: tah ya siap lah. Sok.
1: Pokoknya perlengkapan tidur lainnya juga ayeuna teh ngiring kenging potongan harga bah. Sapertos bantal, guling, bed cover, sareng matras,
0: lipat.